Kanagay miyal sa bantakaw kertimpo kumalik titi kaw ma. Ramal ka istorya de Guatemala kaw rasuban. Pers noktikon tikiknik akapostol. Arahun suar miyal kola San Pedro, kola San Juan, kola San Pablo, kola San Marcos. Ikol chik Santa Cruz. Ikola kik santos noktikon akukin. Nakar miyal kibnuan chikrakiya. Egir miyal taksu abas kana hatir ki per kolin gas ki ban autonomrar ki ya kahat ki ye aho rilah karta rilah katie rilah ke emir mama el supremo abuelo un besa tra haran mlah kadios ho dios titisiel rukoska rukosutiev el envoltorio sagrado taksik bir kana qarsa qati aho quluqba kilah taqna ur khikri khabiy taqut kana tibat aho sirlaq iqsi noqma khaska kesbin despoi bi twar kansa khaitna met kbin kana qarsa qati titi qoma Karagib noong baktit ka matsubtik taksiwala Espanyolis. Suban, eksyent. Bulungan ka kalifikar sa klochok en 1524 siwala Guatemala. Pero kamire o nakemos i en 1517. Kararmal, kaysiwat sa koktik bulungan ka natsikawat sa malkemos i o kertiempo. Kararmal, Utskara skia rubi katna met Santiago per skia rubi hununak noik mek sachik tri katna met Santiago de los Caballeros bajon Santiago apóstol koruzi Jesús riun kana Santiago apóstol harmas bisatra Santiago Atitlán Atitlán uchalas mhatara kitzik mos i Kitzik los mayas nahuatl, zinga tlaskala. Harak muntach pamka tramet, harashe benganan besatra atitlan. Mitzik kholya, chuchilla, ejin vihlak lakzik. Historia de Guatemala. Kolamik nakashak. Ikis unakin kibilch kamik netnamet tsinkay. Por favor, isis estudiantes, isis maestros, antes ni bitskinkay tsrakatnamet, kitschak takmal ihun mlahunak ni bitskinkay tsiwa, rubi katnamet hokhara, ahav tsutrit, rukush tnamet tsutrit nbesatra, la cuna del reino tsutril, ke kun hilal e knaq rumam tutil pop ir smil mahont kin khaj ta rubi qatnam metro rubi qatnam met khara rukosh tnamet tutil o unak tsran bes chavartara rumam tutil pop rumam ta kin khaj rumam tutil pop Brasil Chalchava, historia de Guatemala.